Ejio, kurimo braga, warweta braga, warweta. Kecuali kamu diindrai kamu, kemudian mar, apa yang diwan kamu selagi kamu ekspor kamu di repitur.